0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Senang banget nih Sobat Suara, karena ternyata banyak banget tadi agenda-agenda yang ada di jalan menuju ke Istora Jogja. Ada yang lagi sepedaan, ada yang lagi cari-cari sarapan. Dan yang paling banyak sih kayaknya tadi masih ada acara 17-an ya. Di daerah Jalan Sudirman, itu tadi Bintang ngeliat ada yang lagi jalan sehat. Dan itu banyak banget warga yang ikut. Kalau dari kamu Sahabat Suara, sudahkah menuntaskan seluruh lomba 17-an? Di rumah Bintang tadi, fun fact-nya, mamanya Bintang itu pagi-pagi udah siap-siap buat senam. Sepagi itu loh, sepagi itu udah senam. Tapi ternyata waktu Bintang cek handphone, ada kabar yang agak lucu. Karena ternyata mamanya Bintang gitu kan ya, mama saya, itu salah kostum. Beliau ini pakai kostum yang santai aja buat senam biasa, tapi ternyata kostumnya adalah merah putih. Jadi agak salah kostum, agak lucu gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, yang penting adalah keseruannya, kebahagiaannya. Buat kamu juga yang mungkin hari ini adalah momen untuk istirahat dulu deh, rehat dulu deh. Walaupun emang kemarin udah agak panjang kan liburnya, Sabtu Minggu, minggu sebelumnya juga udah agak panjang, Sabtu Minggu Senin gitu kan. Tapi kayak selagi masih ada waktu untuk libur, ya kenapa gak dinikmatin? Tapi kalau misalnya kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya I Suara Jogja.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
1: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa tuh yang beda sama aslinya Sahabat Suara? Yang ramai juga dibahas di sosial media adalah tentang desil. Ini masih lagi-lagi diperbincangkan karena ternyata banyak banget yang mengeluh. Waktu udah cek, ternyata desilnya tinggi banget. Rata kanan bener-bener yang 9 atau 10. Padahal nih ya, Mina juga sempat baca kalau ternyata ada tukang beca yang awalnya tuh desil 1. Itu kan berarti golongan yang bawah gitu kan ya. Ini berubah jadi desil 9. Terus juga ada yang ibu-ibu dia cerita awalnya desilnya biasa aja. Dan kebetulan anaknya tuh menerima KIPK. Terus tiba-tiba waktu dicek kok jadi desil 9. Yang ditakutkan adalah nantinya bantuan pendidikan KIP itu tadi bisa dicabut. Mungkin kamu juga bisa cek nih Sahabat Suara, misalnya kamu masih ragu dengan kondisi ataupun kamu tuh termasuk desil mana sih gitu kan. Bisa banget dicek, dan kalau misalnya tidak sesuai dengan keadaan yang ada, kamu masih bisa mengubah untuk golongan desil itu, khususnya yang menerima program Indonesia Pintar atau PIP sampai tanggal 31 Agustus. Itu yang jadi prioritasnya. Dan kalau misalnya kamu enggak mendapatkan PIP sama PIP, itu sebenarnya bisa juga diubah secara mandiri nanti pakai aplikasi yang namanya aplikasi cek bansos. Nah, di situ nanti bisa ngisi data-datanya buat mengubah desil. Tapi kalau misalnya kamu masih ingin memperjuangkan secara langsung gitu kan ya, enggak lewat aplikasi, bisa juga. Ini juga ada caranya nih Sahabat Suara, langsung aja ke kantor kantor kelurahan atau yang bisa ditemui adalah operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang nantinya bisa dibantu buat ngusulin perubahan desil. Infonya seperti itu. Jadi silahkan yang sekiranya ingin diubah sesuai dengan kondisi aslinya, langsung bisa ke kelurahan ataupun lewat aplikasi. Ini Bintang sih juga cari-cari kok bisa gitu kan ya. Yang awalnya desilnya biasa aja sampai diubah ke rata kanan. Ada keterangan resminya juga dari pemerintah alias dari PLT Kepala BPS DIY Ibu Endang Triwahyuningrum, kalau ternyata data-data itu karena kondisi penduduk dan data terus bergerak. Jadinya ada pemutakhiran data setiap 3 bulan. Dan yang di data itu gak cuma pendapatan, tapi juga pendidikan, pekerjaan, terus juga disabilitas, sanitasi, daya listrik, sama kepemilikan aset gitu. Jadi mungkin waktu masukin data ada yang miskomunikasi atau mungkin tidak sesuai dengan kondisi. Ya silakan saja bisa diubah. Tapi ya mohon maaf, kalau memang penghasilnya UMR tapi kalau warisannya banyak kan juga tetap orang kaya ya Sahabat Suara ya.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: sebagai suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Seperti yang Bintang bilang di awal siaran tadi, kalau hari ini Bintang lagi seneng banget. Karena emang harinya nyenengin banget gitu loh sahabat suara. Bukan berarti gak ada masalah, tapi ya semuanya harus dibikin happy. Cuaca hari ini juga mendukung untuk kita seneng-seneng. Dan yang paling penting adalah sebenarnya bisa seneng-seneng sama orang yang kita suka. Juga tadi Bintang puterin Nadif Basalamah Penjaga Hati, ditabrakin langsung Bianca Dimas Sejauhku Memandang. Kayak asik banget gitu kan ya, bisa seneng-seneng, bisa happy sama orang terkasih, orang tersayang gitu kan ya. Dan sebenarnya yang mendasari Bintang kenapa hari ini lagi seneng banget, terus juga pengen banget bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tersayang, karena semalam nih sahabat suara, biasalah ya kalau emak-emak gitu suka nge-share entah itu info, postingan, video TikTok di grup keluarga. Dan semalam mama saya itu share video dari TikTok yang isinya adalah sebenarnya agak mengharukan. Intinya adalah selagi masih ada orangnya, kalau diajak foto ya mau. Nah, ini sebenarnya tamparan juga sih. Karena anak zaman sekarang ya, mungkin saya juga, apalagi saya kan juga hitungannya udah gak anak-anak lagi gitu kan. Kalau diajak foto keluarga, lagi jalan-jalan kemana gitu, atau sekedar cuma makan, foto keluarga, bener-bener yang lengkap formasi gitu tuh kayak dalam hati bilang, apaan sih gitu, ngapain sih harus foto. Tapi ternyata waktu baca komentar, banyak banget yang cerita, iya, selagi masih bisa foto bareng orangnya, masih sama orangnya, dan bisa ketemu sama orangnya, gak apa-apa banget kalau kamu alay dengan mengabadikan momen, entah itu bentuknya video atau entah itu bentuknya foto. Jadi kayak, ah ya juga sih, karena kenang-kenangan yang paling berharga yang bisa kita lihat ya cuma foto sama video selagi masih ada. Jadi buat hari ini spesial deh buat kamu sahabat suara yang mau ngasih salam atau mau menyapa orang spesial kamu. Gak harus melulu tentang pasangan ya, tapi juga keluarga atau mungkin sahabat, teman, saudara. Boleh banget gak langsung ke WhatsApp-nya Isuara Jogja di 081-2299-88887. Tapi kalau misalnya ingin mengirimkan salam dan juga pesan doa untuk diri sendiri, juga boleh banget kok. Kita kan juga harus dicintai.

0: Darling Sahabat Suara Cinta luar biasa. Karena emang kamu tuh seluar biasa itu. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang punya. Mas Rian udah join di WhatsAppnya Suara Jogja. Tadi cerita juga kalau katanya menurutku ya, selagi orang yang diajak foto masih ada, masih bisa diajak foto, foto aja. Walaupun aslinya malu kalau ikut foto, tapi itu bakal bisa jadi kenangan, bahkan bisa jadi buat kenangan ketika orang yang ajak kita foto udah meninggal. Bener banget Mas Rian, kalau aku setuju banget. Sekarang sudah membiasakan diri, apapun momennya, sesimpel apapun pertemuannya, kayaknya mengabadikan foto ataupun video itu gak masalah banget. Bahkan sekarang kan saya kan juga ada YouTube nih Sahabat Suara, jadi kalau saya lagi berpergian, entah itu dengan teman, dengan keluarga mungkin gitu kan ya, itu juga saya abadikan dan saya edit seapik mungkin, karena memang harapannya ini jadi memori yang nantinya bisa dikenang di suatu hari nanti. Memori baik tentunya. Jadi boleh banget nih kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan, sekedar cuma makan keluar rumah gitu kan ya, sama orang tua atau mungkin sama pasangan, kalau diabadiin seru banget ya. Apalagi kalau sekarang zamannya lagi ada scrapbook gitu. Jadi di fotonya dipotong-potong, ditempel, nanti masih ada ornamen-ornamen tambahan. Ih, lucu banget, gemes banget. Dan Mas Rian nih request katanya video Aldiano Cinta Untuk Mama. Boleh, nanti Bintang puterin. Tapi kalau buat sekarang, Bintang mau kasih rekomendasi 3 lagu favorit Bintang yang kayaknya enak banget, bikin hati tuh manis banget gitu kan ya. Lagu-lagu romantis versi Bintang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Udah jelas dong, dari Tulus Teman Hidup. Walaupun ini tuh kalau kita telaah ya, asik telaah gak tuh. Ini tuh gak melulu tentang pasangan loh. Boleh tentang orang tua, tentang orang-orang terdekat, terkasih. Yang penting adalah kita tuh bisa sama-sama terus. Terus kita bisa mengarungi kekejamnya hidup ini bareng-bareng, berdua, sama-sama. Boleh kali Teman Hidup dari Tulus, nanti kita puterin bareng-bareng. Jadi dari temennya nih, Sal Priyadi Sarta Mulia. Ini lagu sebenarnya kan tentang ulang tahun, tapi ulang tahunnya adalah anniversary gitu kan ya. Tapi yang menjadi uniknya di sini adalah kalau tentang cinta, pengennya tuh nggak cuma sekarang doang, tapi pengennya kayak jutaan miliaran tahun lagi, pengennya tetap bareng-bareng. Walaupun aku aneh gitu kan ya, aku gak tampan, tapi kalau masalah Fanny bolehlah diadu kasih kali Serta Mulia Sal Priyadi. Ini pamungkasnya ada di sini Sahabat Suara. Walaupun kamu tuh bukan orang yang pertama, walaupun kamu tuh orang yang mungkin awalnya gak satu-satunya di hati gitu kan ya, tapi akhirnya kamu menjadi satu-satunya di hati aku dan selamanya. Ceritanya juga di sini unik banget. Kalau kamu walaupun berubah bentuknya, dulu kurus sekarang gajah, kata hi-fi gitu kan ya, tapi aku tetap suka sama kamu, tetap cinta sama kamu. Kamu tuh manusia favorit aku gitu kan ya. Jadi memang cocok banget sih lagu-lagu menemani romansa-romansa tapi dengan semangat. Hi-fi satu-satunya. Nanti Bintang puterin 3 lagu favorit Bintang tentang romantisme kehidupan cuma di I Suara Jogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Cute time dulu,
1: Cute time? Quality time?
2: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
5: Besok nikahnya pakai adat Jawa, dia mau gak ya?
4: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
5: Tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
4: Aduh, bingung.
5: Undangannya gak usah banyak-banyak lah, tapi meriah.
4: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
6: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: casting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101style Yogyakarta Malioboro.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar tambah bahagia lagi nih sahabat suara, kau bisa banget belanja di Alfamidi karena mumpung ada promo. Apalagi sekarang kan udah tanggal 25 nih, udah mepet-mepet akhir bulan. Tapi tenang aja, kalau kamu belinya di Alfamidi, pasti ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Untuk periode kali ini, kamu bisa banget nih belanja minimal Rp50.000, terus kamu bisa berkesempatan tebus murah beberapa produk cuma dengan Rp5.000 aja. Misalnya nih, Rp5.000 untuk 3 pieces VC grape jeruk lemon, ada juga 2 pieces Cleo Eco Ship water bottle yang 1500 ml, ada juga Sosro teh botol original yang 1 liter, Antangin ginger mint saset, sedap bumbu pelezat sapi ayam, ada juga nih Rp5.000 untuk Kitela keripik singkong all varian, dan juga masih ada Sosro teh celup 30x2 gram. Terus kalau misalnya kamu belanja sampai Rp75.000, kamu bisa tebus murah Rp10.000 untuk beberapa produk. Misalnya ada Yupi Gummy Baby Bear, ada juga yang Strawberry Kiss, ada juga Rp10.000 untuk 2 pieces Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry cup dengan varian yang sama. Ada juga Promina Pasta Mac Cheese, terus juga ada yang Creamy Chicken Spaghetti Bolognese, dan juga masih ada produk non-foodnya, ada Alfamidi Facial Tissue yang 220 ply. Dan ini kamu bisa pilih 2 produk untuk Rp10.000. Dan misalnya kamu belanja sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk beberapa produk. Misalnya ada 2 pieces biscuit cheese, coklat, vanilla, ada juga oat gandum kurma dengan varian yang sama, ada juga gude latte original, butterscotch juga bisa, 2 blibis saus cabai ekstra, yang lada botol juga boleh, cuma Rp15.000, terus juga masih ada ABC kecap manis refill yang 685 gram, ada juga produk non-foodnya, itu Rinso liquid deterjen yang 700 gram atau 510 plus 190 ml dengan varian yang sama. Kalau misalnya kamu belanja Rp100.000 nih, kamu juga berkesempatan buat tebus murah Cem Chicken Nugget Crunchy yang 450 gram cuma dengan Rp30.000 aja. Tuh, hemat banget kan? Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, jangan sampai kelewatan promonya. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah
2: ya, lain gagal lah ya. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Suara-suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Separuh hatiku.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming ke
6: iswara.id.

Jogja, suara warga Indonesia. Langsung dikasih tendangan dari langit kota karena ini requestan dari Kang Mas Danang. Boleh dong kita sapa dulu yang join live TikToknya Iswara Jogja. Dan kamu juga bisa join nih di akun TikTok Iswara Jogja. Tadi udah ada Kang Mas Danang request lagunya Kotak, tendangan dari langit. Di sini juga ada Kak Inaset, hai. Ada Kak Muhammad Abe, pagi, asik. Terlalu ini ya, bersemangat ya kalau 3 kali pagi gitu kan ya. Ada Kak SG, terus ada Van juga. Van, kamu kemana aja sih? Asik. Si paling akrab guys. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada, tadi ada requestan Ranger Hitam, boleh. Ranger Hitam, kalau kamu tanya Iswara Jogja itu di mana, ada di Baciro. Kalau kamu main kesini, boleh. Kebetulan saya siaran sendiri nih, gak ada orang. Sepi banget kantor. Boleh. Terus juga siapa lagi nih yang join di live TikToknya Iswara Jogja, boleh kita sapa dulu. Sekaligus kalau kamu misalnya mau request lagu, boleh dong. Ranger Hitam request Nina biar semangat kerja, boleh. Hari ini masih ada yang kerja ya? Yang kerja di hari Minggu, bukan Minggu, di tanggal merah. Nah, semangat deh, kata saya mah yang juga bekerja di tanggal merah. Gak apa-apa. Terus juga tadi ada Van, kamu request apa tadi Van? Kayaknya tadi sempat request yang Naikila gak sih? Iya, Naikila. Main gue, boleh lah, langsung kita kasih requestan dari Van dengan main gue, Naikila, asik. Lagu-lagunya cegil-cegil Gen Z zaman sekarang. Sekali kalau kamu mau join live TikToknya Iswara Jogja juga boleh guys, langsung aja ke Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
6: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
5: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
6: Tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
5: Aduh, bingung. Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
6: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
7: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
9: @iswara.official.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang hari ini gajian langsung aja ke Alfamidi sahabat suara. Karena untung banget misalnya kamu belanja sekarang bisa buat nyetok satu bulan ke depan. Karena lagi ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Selalu kasih harga termurah, selalu kasih promo-promo menarik. Apalagi periodenya tinggal sebentar lagi selesai. Jadi langsung aja ke Alfamidi dan kamu bisa belanja minimal Rp50.000 untuk tebus murah beberapa produk dengan Rp5.000 aja. Misalnya nih, Rp5.000 untuk 3 pieces VC Grab Jeruk Lemon. Ada juga 2 pieces Cleo Eco Shape Water Bottle yang 1.500 ml. Atau juga kamu bisa dapetin Rp5.000 untuk Sosro Teh Botol Original, itu juga bisa. Terus kamu juga bisa dapetin Antangin Ginger Mint, itu juga dengan Rp5.000 aja. Ada juga sedap bumbu pelezat sapi ayam, terus juga Kitela Keripik Singkong, dan ada Sosro Teh Celup 30x2 gram, cuma Rp5.000 aja. Tapi tenang, gak cuma itu aja, masih ada promo yang lainnya. Misalnya kamu belanja sampai Rp75.000, kamu bisa tebus murah beberapa produk hanya Rp10.000 aja. Misalnya Yupi Gummy Baby Bear Strawberry Kiss atau 2 PC Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup dengan varian yang sama. Ada juga Promina Pasta Mac Cheese Creamy Chicken Spaghetti Bolognese. Terus juga masih ada produk non-foodnya Alfamidi Facial Tissue yang 220 ply. Kamu bisa pilih 2 produk cuma Rp10.000 aja. Tuh, enak banget, mantep banget. Terus juga masih ada promo yang Rp100.000. Kamu belanja minimal Rp100.000 bisa tebus murah beberapa produk. Misalnya 2 pieces biscuit cheese coklat vanilla itu cuma Rp15.000. Ada juga oat gandum kurma dengan varian yang sama. Ada Good Day Latte Original Butterscotch. Ada juga 2 belibis saus cabai ekstra lada botol juga bisa. ABC kecap manis refill. Dan juga buat produk non-foodnya ada Rinso Liquid Detergent dengan all varian gitu kan ya, cuma Rp15.000 aja. Dan gak cuma itu aja, masih ada promo yang lainnya. Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000 kalau kamu udah belanja minimal Rp100.000. Tuh, enak banget. Promonya juga banyak banget gitu kan ya. Jadi langsung ke Alfamidi sekarang, jangan sampai kelewatan promonya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Suara-suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap
1: momen. Suara
2: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye pak. Kucek.
0: Ayo. Tuh. Itu adu ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan. Udah
3: ada sih.
2: Udah ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata.
2: Ai.
3: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: sempurna. Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat berlibur sahabat suara.

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Juicy Lucy, elu-elukan lagu yang baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya di tengah tanggal merah ini. Jadi sahabat suara, agenda hari ini mau kemana? Boleh dong sambil sharing juga ya. Apakah istirahat aja di rumah karena kayak nanggung? Tapi saya bisa memastikan mayoritas dari sahabat suara yang mendengarkan nih pasti punya agenda untuk pergi ya di hari ini. Karena 25 men udah gajian kali, ya kan? Walaupun ada sih beberapa yang sempat info kalau saya gajiannya pas akhir bulan banget nih ke Farah gitu. Tapi kayaknya sih harusnya di tanggal ini udah pada seger-seger nih mukanya ya. Walaupun uang gajinya numpang lewat untuk bayar cicilan-cicilan. Ya namanya juga hidup sahabat suara. Kalau enggak ngutang ya minjem. Dan siangnya kamu akan lanjut ditemenin sama lagu-lagu enak lainnya ya. Salah satunya saya punya Gary Gani nih, kakak beradik yang sangat produktif sekali berkarya. Lagu Rusuk ya, lanjutin 10 lagu keren. So, enjoy.

Baik, barengan sama Farah yang masih nemenin di Suara sampai nanti jam 2, sahabat Suara ya. Buat yang hari ini punya rencana mau berkegiatan daerah Jakarta dan sekitarnya, kamu bisa menggunakan kendaraan terutama beroda 4 dengan bebas karena ganjil genap hari ini ditiadakan, sahabat Suara. Tapi sekali lagi jangan sampai lupa tetap waspada dan berhati-hati ketika berkendara ya, supaya semuanya kondusif, bisa aman, tujuan untuk refreshing bisa terrealisasi dan tidak berakhir dengan rasa pusing.

Selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping atau mau ngobrol, curhat dan lain sebagainya, bisa langsung merapat ke sana ya. Iswara.network. Sambil lanjut lagi, saya mau mainkan lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Seindah kebersamaan kita hari ini. Cielah, gombal mulu ya Farah. Udah deh, aku jadinya agak awkward kalau di kayak gituin sahabat suara. Langsung aja dah, kita mau lanjut lagi muterin lagu. Tapi setelah Adrian Halif dengan 2001 kali ya, baru Terlukis Indah dari Rizky Febian, Ziva Magnolia. So, this is Adrian Halif, 2001 kali.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Samuel Cipta Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih akan berjalan sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Buat kamu yang sekarang lagi bermalas-malasan, enak banget sih. Gitu. Tapi aku happy hari ini bisa ketemu sama sahabat suara semua, apalagi yang udah gabung di TikTok ya. Buat kamu juga yang sekarang lagi dengerin di frekuensi dan pengen melipir ke TikTok, langsung saja buka TikTok dan search iswara.network. Kita seru-seruan di sana ya. Sambil lanjut lagi, aku mau mainkan lagu-lagu enak nih. Udah ngantri Slang dengan Ku Tak Bisa. Kita karaokean bareng di lagu ini kurang lebih semenit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.

0: kesegaran mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiam dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Iswara. Tuh agak ragu tuh mau Farah apa Virus doang. Makanya jadi agak terbata-bata sahabat suara ya. Nemenin kamu di libur maulitan hari ini. Bagaimana siang harinya sahabat suara? Apakah lagi dalam perjalanan menuju pusat-pusat perbelanjaan? Mentang-mentang habis gajian tuh ya. Jangan lupa disisipin buat bayar cicilan. Jadi ntar begitu udah beli-belian gitu kan, masih ada tuh pos-pos untuk dilanjut bayar-bayarin cicilan. Jangan sampai uang buat cicilan kepake, akhirnya gali lubang lagi. Gak ketutup-tutup nanti yang lainnya sahabat suara. Karena tadi saya habis baca beberapa curhatan dari sahabat suara yang gabung di WhatsApp ya. Dia gak mau dibacain, jadi kayak mau curhat personal aja soal kepusingan di tanggal gajian. Karena benar-benar cuma numpang lewat katanya. Kalau sahabat suara punya cerita juga, mau cuma dibagi ke aku atau mau aku ceritain lagi ke sahabat suara lainnya, bisa langsung merapat loh ya ke 0816 114 1014, WhatsApp atau langsung aja menuju ke iswara.network. Kita seru-seruan di TikTok ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, bakal ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Dimainin semenit dari sekarang, jangan kemana-mana.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
4: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan. Ayo sini cerita dong. Karena kamu gak sendiri. Aku kan juga. Tapi bedanya aku gak pusing aja. Aku happy sekali nih bertemu dengan sahabat suara semua ya. Bisa langsung rapat.

pekerjaan, untuk bisa mendapatkan rezeki-rezeki gitu. Ayo aku temenin hari ini ya kan. Langsung aja WhatsApp atau bergabung ke TikTok ya. Satu lagu dari Rio Klepi dengan Bunga Abadi bakal nemenin biar hari Selasanya makin santai gitu ya. Dimainkan abis Marcel featuring Karen Puri dulu nih dengan Bukan Lagu Cinta.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Senang sekali hari ini saya Revino bisa nemenin kamu semua ya di program Suara Santai sampai nanti jam 7 malam ya. Akan saya temani buat kamu yang mungkin hari ini masih bekerja ya, gak apa-apa. Sama, saya juga bekerja hari ini. Tetap semangat ya, karena saya juga semangat nemenin kamu kerja. Kamu juga harus semangat kerjanya di hari ini. Dan juga yang lagi di jalan ya, boleh dong traffic update-nya gimana perjalanan hari ini, apakah jalanan-jalanan macet. Kalau saya tadi berangkat dari Pajangan ya sahabat suara, naik mobil ya, ini perjalanannya lumayan aman. Saya kira tadi udah takut, ah kayaknya agak telat ya, ternyata aman banget kan. Ya kalau kamu yang lagi di jalan gimana, cuacanya juga panas banget ya, siapa tahu di tempat kamu ada yang hujan. Saya buka dulu dengan lagu Tulus Teh Hijau untuk menemani kamu sahabat suara. Jangan lupa stay tune terus di ISO.

0: dari Wings Food.
1: Wih, seru banget anak kita mainnya. Videoin.
2: Ayo, ayo, ayo. Loh. Tapi kok anak gue nangis ya? Wah, ternyata karena kulitnya merah.
3: Oh, merah ruam tuh.
2: Iya nih.
3: Nih, ganti aja. Pakai Baby Happy Body Fit Pants.
2: Hah? Baby Happy?
3: Ada Airtrack Technology. Sekarang daya serapnya ekstra 70%. Oh, kulit jadi adem dan pastinya bebas ruam.
2: Wih, keren banget. Ganti pakai ini aja ya, Dek. Pas di badan si kecil nih.
3: Selain itu, Baby Happy nggak gampang bocor. Dan keringnya tahan sampai 12 jam. Oh, nyaman banget buat si kecil.
2: Wah, boleh nih. Ternyata Baby Happy sebagus itu ya.
3: Iya dong. Sekarang kita harus upgrade ke Baby Happy Body Fit Pants.
2: Mau ah.
0: Bener banget tuh. Biar si kecil bebas geraknya sama gak rewel.
2: Bener
0: lagi. Ayah Irwansyah paling pinter deh pilih diapersnya. Emang Baby Happy yang bikin happy si kecil. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Agak sedikit habis ya sahabat suara, suara saya ini, tapi ya gak apa-apa lah, kita kan orang-orang yang mampu untuk berobat ke luar negeri, atau juga orang-orang yang mampu untuk berobat dengan mahal ya. Bisa dikatakan ini menjadi akhir cerita cinta saya menjadi masyarakat yang mungkin kelas menengah atau juga menengah ke bawah loh hari ini. Kemarin kan banyak ya sahabat suara yang bilang kalau desilnya itu dia masuk ke kategori mampu ya, bisa dikatakan, padahal saat ini juga dalam pekerjaan dia masih susah-susahan buat nabung. Kan ada orang yang seperti itu. Ya gak apa-apa, ini akhir cerita cinta kita berhadapan dengan ya kita menjadi orang yang biasanya ya mikir buat makan atau juga apa, gak apa-apa. Jangan takut, kita itu masyarakat yang berada saat ini. Dan kalau saya baca juga sahabat suara di tribunjogja.com ya, jadi pemeringkatan kesejahteraan masyarakat ini berpotensi membawa perubahan pada daftar penerima bantuan sosial di Kota Yogyakarta tepatnya ya. Jadi menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bapak Suprianto, beliau menjelaskan kalau pemutakhiran ditsen terus berproses secara berkala. Jadi penyesuaian data dilakukan baik melalui mekanisme musyawarah dari kelurahan maupun usulan mandiri oleh masyarakat via aplikasi, yang bisa dikatakan kita bisa ngecek bantuan sosial nih. Karena jujur ya, kalau misalkan saya menerima bantuan sosial itu sangat-sangat berguna ya, entah berapapun nilainya. Misalkan dulu waktu COVID saya kan kuliah ya, terbantu untuk pembelian kuota belajar gitu, karena kan kebanyakan waktu itu daring semua kan, mata kuliah jarang banget dan hampir dikatakan tidak ada kita masuk ke kampus. Ini dari versi saya ya. Jadi walaupun waktu itu saya masih ikut orang tua dan juga orang tua masih bekerja dengan aman, dan mendapatkan bantuan sosial berupa kuota waktu itu sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan kita desilnya tidak dapat karena bantuan sosial dan lain-lain, ya udahlah, mau gimana lagi, tandanya kita disuruh pemerintah untuk selalu semangat bekerja

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau tadi saya ngajakin kamu buat ngomong tentang desil ya sahabat suara, kita tuh masyarakat yang saat ini mampu loh, bukan lagi masyarakat yang menerima bansos mungkin orang-orang seperti itu ya. Kita bukan lagi butiran debu loh sahabat suara, kita itu orang yang mampu untuk membeli apapun itu ya. Semangat kerjanya. Tapi ini ya sahabat suara, sekaya-kayanya orang, terus juga sebanyak-banyaknya orang punya uang ya, kalau misalkan ada yang namanya promo, terus juga kalau misalkan ada yang murah-murah gitu ya, bisa buat belanja, pasti orang itu akan tetap kesana loh. Sudah saya jamin, sebanyak apapun uang kamu, kalau saya ajak buat yang namanya promo, terus juga tebus terus murahnya, itu kamu pasti akan ikut sama saya. Jadi ikut saya ke Alfamidi sahabat suara dan tebus terus murahnya. Jadi ini dari tanggal 16 Agustus sampai 31 Agustus 2026. Jadi ada beberapa pilihan sahabat suara, ada 50.000, 75.000, dan terus juga ada yang namanya 100.000 ya kan. Yang namanya 100.000 kan itu uangnya 100.000. Tapi dengan uang yang saya sebutkan tadi, kamu bisa tebus beberapa produknya nih sahabat suara. Akan saya kasih tahu, cuman ya kamu langsung ke sana ya sahabat suara. Kalau misalkan kamu belanjanya 50.000 ya kan, kamu bisa tebus di harga 5.000 untuk salah satu produk. Ada 3 piece fish ya. Ini ada VC, terus juga ada 2 piece Cleo Eco Ship. Ini water botol 1500 ml, atau 1 piece Sosro teh botol original, dan juga 1 piece Antangin Ginger Mint saset 15 ml, dan juga 1 piece Sedap Bumbu Pelezat Sapi Ayam 250 gram. Ada 1 piece Kitela Keripik Singkong nih buat snack ya di sore hari sahabat suara. Ini yang 60 gram all varian. Dan ada juga nih 1 piece Sosro teh celup 30 kali 2 gram. Terus yang 75.000 ya sahabat suara, kamu bisa tebus seharga 10.000. Jadi produk tebus terus murahnya ini ada 1 piece Yupi Gummy Baby Bears ya, terus juga ada Strawberry Kiss 110 gram, atau juga 2 piece Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry, terus juga ada Strawberry Cup 34 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Promina pasta mac cheese 70 gram, creamy chicken spaghetti bolognese box 60 gram, dan produk non food nih ada 1 piece Alpha Midi facial tissue 220 lembar ya. Kalau kamu bisa pilih 2 produk nih sahabat suara. 50.000 udah, 75.000 udah, sekarang 100.000 nih. Kamu bisa tebus 15.000 untuk masing-masing produk. Apa aja produknya? Ada 2 piece biskis cheese coklat vanilla, ini yang 96 gram, terus juga ada oat gandum kurma 108 gram dengan varian yang sama. Terus juga buat yang pecinta kopi, ini ada 1 piece Good Day latte original butterscotch 10 x 22 gram. Ada 1 piece 2 belibis saus cabe ekstra lada botol, berapa ukurannya? Gede loh ini, 235 ml. Atau 1 piece ABC kecap refill 685 ya sahabat suara. Terus juga ada produk non foodnya, yaitu 1 piece Rinso liquid deterjen 700 gram atau 510 plus 190 ml. Ini all varian ya, jadi gak cuman varian tertentu aja, banyak banget. Jadi belanja makin untung di Alfamidi. Dengan belanja 100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 piece Camp Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma 30.000 aja. Jadi bisa langsung pilih berapa sahabat suara? 3 produk. Kalau tadi yang 75.000 itu 2 produk, yang sekarang ini 3 produk. Jadi hemat banget kan di Alfamidi. Yuk belanja sekaligus berburu produk-produk di Alfamidi, tepatnya di Hemat di TTM, tebus terus murahnya. Hemat banget ya kalau misalkan kesana. Saya ajakin kamu ya, walaupun tadi ada desilnya ABCD, tetap aja kalau misalkan promo langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Revino Rio.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Aku ada untukmu dari Perunggu menemani sore kita sahabat suara di jam 5 ini dan masih saya temani sampai nanti jam 7 malam. Save dulu sahabat suara, WhatsApp-nya 081-2299-88887.

Lagu yang mungkin menceritakan tentang masa-masa SMA, masa-masa sekolah ya sahabat suara. Kalau saya mengartikan lagu ini sih memang bukan hanya untuk pasangan atau juga orang terdekat, tapi untuk teman-teman yang saya ingat waktu sekolah, karena kan di liriknya ada menghafal nama teman ayah sekelas kan. Kalau kamu sahabat suara punya kenangan apa waktu SMA, boleh ya di WhatsApp 081-2299-88887. Kenangan yang paling saya tidak bisa lupakan saat SMA adalah, ya, ini sedikit melo dan juga sedih. Jadi waktu itu bapak saya setelah meninggal dunia ya, saya kan agak sedikit kacau ya, karena kelas 3 SMA ditinggal benar-benar saya membutuhkan orang atau juga siapa ya ibaratnya. Saya harus kemana lagi gitu loh kalau misalkan bertanya, terus juga masa depan saya seperti apa, kan hanya bisa bertanya kepada bapak saya karena kan saya dekat banget sama bapak saya sahabat suara. Terus ya udahlah, saya berjalan biasa menikmati ya, mencoba menikmati kesendirian. Terus ada momen saya benar-benar ya, lagi sakit gitu ya. Terus saya ke UKS, biasa kan anak-anak ke UKS karena saya terkenal orang baik ya sahabat suara, alias di sekolah. Jadi kayak UKS tuh dikira orang-orang seperti saya menjadi pelarian untuk males belajar. Padahal ya posisi udah kelas 3 kan. Cuman saya waktu itu benar-benar sakit ya sahabat suara ya, mungkin karena pasca ditinggal ayah saya beberapa kali sering sakit gitu ya. Ya udahlah, saya ke UKS. Terus tiba-tiba ada orang UKS yang ngusir saya karena ini anak bandel, ngapain gak usah ada di UKS kan. Seperti itu mungkin kira-kiranya. Ya udahlah, saya dengan marah membanting meja UKS waktu itu. Ini jangan dicontoh ya. Jadi ya udah, akhirnya berlanjut ke BK. Terus ya udah, orang tua saya, lebih tepatnya tante saya, dipanggil ke sekolahan karena kejadian itu. Nah, itu mungkin pengalaman yang saya ingat ya sahabat suara.

0: kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
11: Suara warga Indonesia.

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
0: Hah? Apa?
1: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
0: Hah? Gimana, Neng?
1: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

88.7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kalau tadi kita udah ngobrolin, sahabat suara punya pengalaman apa yang paling tidak terlupakan di masa SMA? Tadi udah saya cerita ya, sahabat suara, buat kamu yang masih mau bergabung di topiknya, boleh di 081-2299-88887. Tadi pengalaman saya diusir di UKS, sahabat suara, yang panjang ceritanya ya. Terus juga ada dari Praspa nih, sahabat suara, kayaknya hampir sama ceritanya kayak saya. Dia nyeritain kalau misal, dia bilang nih kalau pas waktu itu bapaknya kan gak ada, jadi dia ada ngerjain tugas dan waktu itu masih banyak yang belum. Beralasanlah dia karena waktu itu orang tuanya meninggal, kurang lebih seperti itu, sahabat suara. Dan gurunya malah marahin dia. Wow, ini agak lumayan bab ya. Kita lupa ngerjain tugas karena mungkin lagi sibuk mengurus pemakaman orang tua kita. Terus ketika ditanyain tugas kita mana, malah dimarahin. Ya mungkin ada yang hal-hal seperti itu juga sulit dilupakan ya, momen-momen masa sekolah. Terus juga ada dari siapa ini, Naila di Wirobajan. Dia bilang, dulu pernah ditembak cowok, tapi gak aku terima, terus cowoknya malu dan sekarang malah berteman baik. Ada ya yang seperti itu ya, sahabat suara. Kalau boleh tahu Naila, tahun berapa ini? Kan era-era nembak langsung tuh sebenarnya masih ada gak sih sampai sekarang? Atau udah trennya berteman aja? Kan banyak orang yang gak mau memiliki hubungan ya, pengennya HTS-an aja. Dan anak-anak sekarang ya, sahabat suara, pertama orangnya tinggi-tinggi, terus juga cepet banget ya. Ponakan saya baru kelas 3 SD ya, itu dia udah seneng sama cewek. Iya, sebenarnya gini sih, kalau saya wajarkan. Nah berarti kan dia mau cerita sama saya yang pertama kan, ini kan karena keponakan ya. Yang saya salut, terus juga yang bikin saya gak ngehujat dia atau juga gak ngejek dia adalah dia mau cerita dulu. Takutnya kalau misalkan dia tertutup gitu ya, merasa ah kayaknya gak ada teman buat cerita, saya gak mau gitu menjadi pakde yang tidak berguna bagi keponakan saya. Jadi ya udahlah, kalau misalkan dia mau cerita, cerita aja sama saya. Cuman nih ya, dia masih kelas 3 SD. Ya mau gimana pun juga, orang mungkin bercintanya masing-masing ya. Ada yang lewat hati, ada juga yang lewat kata.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88.7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. 17 Agustus udah seminggu yang lalu ya sahabat suara. Namun hadiahnya masih saya dapatkan sampai sekarang untuk saya pribadi ya. Kesenangan banget sahabat suara karena Indonesia tepatnya di single putra ya bisa menjadi peringkat 1 dunia lagi setelah 26 tahun. Terakhir itu tahun 2000 di bulan Agustus ya, tepatnya legenda kita Taufik Hidayat yang terakhir bisa membawa Indonesia sejauh itu. Dan saya juga kadang gemes ya, ayo dong Indonesia semangat gitu loh. Kita harus membuktikan kalau kita tuh salah satu negara yang kuat juga di badminton. Jangan kalah sama Singapura, terus juga Prancis. Ya ayo gitu, semangat ya kan. Jadi perjalanan Jojo ini juga nggak dibilang mulus ya sahabat suara. Jadi akumulasi poinnya di pekan ini ya itu 87.631. Jadi poinnya itu lebih rendah dari torehan terbaiknya 92.307 ya kan. Biasanya kan 92.307 itu udah dia waktu terbaiknya, cuman waktu itu dia masih belum nomor 1, jadi malah nomor 3 di awal tahun yang lalu. Dan kalau dihitung selama 52 pekan terakhir, pemain jebolan PB Tangkas dan Pelatnas ini menjadi yang terbaik di sektornya. Bisa dibilang mungkin Jojo masih angin-anginan ya kan di momen-momen seperti ini, tapi dia menjadi yang terbaik selama 52 pekan. Jadi momentumnya ini terjadi akhir tahun lalu pas dia menangin 3 gelar dari 4 turnamen. Ada Korea Open ya kan, ini 500 ya kan, Open Supernya 500, terus juga Denmark Open Super 750 dan Hailo Open di 500. Jadi tahun ini dia masih mentok dengan hasil runner up, tapi itu dicapainya di level yang tinggi. Ada India Open, ini kan 750 ya, 750 Super, terus juga ada Indonesia Open Super di 1000, ini kan angkanya lumayan baik. Jadi dia memiliki pencapaian yang terbaik di masanya. Ya itulah, kita berikan semangat terus untuk Indonesia. Dan kalau misalkan saya boleh bilang ke semua pemain timnas Indonesia sepak bola, badminton atau voli atau apapun itu, kalian harus tetap semangat gitu ya. Kita sebagai warga Indonesia selalu mendukung kalian secara langsung, secara tidak langsung. Dan percayalah, doa kita itu akan selalu ada untuk kalian. Jadi kalian harus semangat, ambil semua resikonya untuk kita.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan. Suara
1: Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
3: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, ditemenin sama Beril. Absen-absen dulu yuk ke WhatsApp 0816 114 1014.

Diskoria Balada Insan Muda masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 10 malam, sahabat suara. Hari libur nih ya. Cie. Oh iya, Beryl juga pengen ngucapin selamat Maulid Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kamu yang merayakan. Ini gue tuh kemarin ngobrolin soal perselingkuhan gitu ya. Waduh, berat ya. Tapi karena responnya banyak, aku extend. Jadi hari ini ngomongin perselingkuhan juga, sahabat suara. Nah, ini deg-degan nih buat lo yang lagi di mobil sama pasangannya tuh kayak deg-deg-deg-deg-deg-deg. Takut dilempar pertanyaan yang lo gak expect gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik, pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ada respon-respon nih, update-update. Lagi pada kemana nih? Agenda hari ini kan tanggal merah nih. Coba kalau dari Ivan. Aku lagi muter kah, abis dari Bandung sekarang udah sampai Jakarta, bersiap besok kerja lagi. Iya, gak apa-apa Ivan. Tadi ke Bandung ya, kalau yang lain pada kemana nih? Tanggal merah gini, kalau tadi sih gue sempet... Oh iya, makan, ya kebetulan apalagi tanggal muda ya, saya tadi makan all you can eat, alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Siska, wih Siskanya ada E-nya kan ini, E Siska maksudnya itu. Siska tadi habis muter-muter Bulungan katanya. Oh iya, jam segini Bulungan mah rame sih jujur. Gotek-gotekan mah selamat menjelajahi kalian ya. Jadi ngomongin soal perselingkuhan ini merupakan hal yang tingkatan relate-nya cukup tinggi, tapi tetap menimbulkan pro dan kontra, sahabat suara ya gak? Walaupun pertanyaan malam ini gue cukup sederhana, tapi jawabannya kayaknya gak akan sederhana, sahabat suara. Orang yang pernah selingkuh itu bisa benar-benar berubah gak menurut lo? Tapi kayak benar-benar berubah ya. Sampai suatu hari tuh dia bisa bilang kayak, ya gue pernah salah, tapi gue gak mau ngulangin lagi. Nah, karena gue yakin nih ada yang langsung jawab bisa. Ada juga yang bilang gak akan pernah. Nah, gue pengen tahu lo tuh ada sisi yang mana, sahabat suara. Misalkan kayak pasangan lo sekarang pernah selingkuh di hubungan sebelumnya gitu, tapi dia cerita jujur ke lo. Dia mengakui kesalahannya. Dia ngejelasin kenapa dulu dia ngelakuin itu, dan selama sama lo, dia gak pernah ngelakuin hal yang sama. Apakah lo masih bisa percaya sama dia, atau buat lo kayak, udah, once a cheater, always a cheater. Udah, kasih tahu ya. Kita discuss sama-sama. Gue nanti di jam 9 gue pengen nanya sama sahabat suara juga. Telepon gitu loh, kayak kita discuss yuk di telepon kalau mau ya. Menurut lo orang yang udah pernah selingkuh bisa berubah apa enggak? Dan gue gak mau jawaban yang biasa-biasa aja. Gue pengen menurut opini lo ya. Kayak misalkan menurut gue, kalau gue pribadi, orang yang udah pernah selingkuh itu bisa aja berubah. Karena kan rencana Allah, rencana Tuhan kan macam-macam ya, sahabat suara ya. Ada orang kan kalau punya kesalahan bisa aja sadar gitu. Tapi kan ada juga yang bilang kayak, udah, selingkuh itu penyakit. Mau sampai kapanpun dia akan punya apa ya? Dia akan punya energi dan dia akan mengulanginya lagi karena dia udah pernah ngerasain sensasinya gitu. Nah, kalau menurut lo gimana? Orang yang dapat selingkuh bisa berubah atau tidak? 0816 114 1014 The Groove.

0: keluaran mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Biril Rasen Devi is on the deck, nemenin lo yang lagi di mobil, yang udah sampai rumah, yang mungkin masih di perjalanan abis nongkrong-nongkrong karena ini hari libur. Apa kabar sahabat suara? Ais, pembahasan di malam hari ini sih gue tidak bisa membiarkan lo santai-santai sih. Kita harus mutar otak membahas fenomena perselingkuhan yang tidak akan pernah selesai. Pertanyaannya, apakah orang yang udah pernah selingkuh itu bisa berubah atau enggak? Nah, Raka dari Jakarta. Bentar, ini kabel headset kemana-mana nih. Bentar ya. Iya, itu dia. Menurut gue bisa berubah, Ber. Tuh kan, bisa guys. Orang bisa belajar dari kesalahan, oke. Gue setuju sama satu hal, manusia memang bisa berubah. Tapi masalahnya, pasangan lo itu bukan cuma harus berubah, sahabat suara. Dia juga harus bisa bikin lo percaya bahwa dia tuh udah bisa berubah. Dan itu dua hal yang berbeda menurut gue. Karena ngomong, apa ya, gue udah berubah, itu gampang. Yang susah adalah konsistennya itu. Abai bilang, menurut gue, jujur selingkuh itu gak bakal bisa berubah untuk buktiin gak mengulangi kesalahan lagi. Sebab bukan gak mau kasih kesempatan, tapi itu udah jadi tabiat yang buruk dalam suatu hubungan. Nah, ini tuh sebenarnya benar. Tapi balik lagi ya, menurut gue, gimana caranya pasangannya itu merespon. Misalkan cowok lo selingkuhin lo gitu, tapi lo cuma kayak, lo marah di awal, sesat, tapi ya udah aku maafin. Tapi lo tuh gak, lo gak ngasih apa ya, kayak sebuah pesan moral untuk dia, atau dia tuh gak dapet apanya ya, konsekuensinya. Jadi kayak, oh santai, cewek gue juga akan marahnya gitu doang, ulangin lagi ya kalau ada kesempatan, bisa gitu-gitu tuh. Anyway, gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Menyapa dulu ada UT. Ini kok komennya kecil banget ya, bentar. Oh ini dia. Ada Dari, ada siapa dia, ada Aloy, ada Brevi, ada YB, ada Jot, ada Fuad, salam kenal. Kalau menurut saya tergantung pribadinya, mau berubah atau enggak. Nah, pertanyaannya buat Fuad, dia mau berubah, tapi tuh gak bisa ngasih pembuktian ke pasangannya. Pasangannya tuh berhak gak untuk ninggalin? Ya kalau gue bilang, ya aku berubah, tenang aja. Apakah itu bisa menjadi sebuah tolak ukur kalau pasangan lo bisa dipercaya ke depannya? Anjay. Ute, kata Ute, yang gue lihat yang selingkuh tuh satu kali, ada yang kedua dan ketiga. Jadi kata Ute, dia ngirim emot, gitu guys. Kita bahas lebih lanjut, gue minta satu penelepon dong. Siapapun yang pengen ngobrol sama gue di telepon, WhatsApp aja ya. Nanti gue telepon ke nomor lo yang bisa dihubungin, oke? Kita masuk ke run dulu, sahabat suara. This one is... Dari intronya pasti lo udah tahu. Pandangan pertama.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Bedel Rasan Davis on the air, let's go. Sorry ya kalau ngepick barusan. Pertanyaan soal kalau orang udah selingkuh, apakah bisa berubah atau tidak? Nah, ini banyak yang brutal-brutal jujur nih di nomornya I Suara sama di TikTok. Gue lagi live di TikTok juga, mending lo nonton deh. Halo Kak Beril, aku Gaps. Oh, Gaps ntar aku bacain nanti. Gaps panjang nih. Kalau menurut Abbas, bisa. Orang selingkuh, ini di TikTok denger ya. Bisa, orang selingkuh bisa berubah. Contohnya gue pernah 3 kali nikah. 99% teman istri pertama gue pernah gue pacarin.
1: Wajay!
0: Ya, merinding gue. Waktu gue punya istri kedua, gue pernah punya simpanan anak SMA. Tapi sekarang semenjak gue nikah yang 3 kali, gue berhenti main perempuan. Karena gue berpikir apa ya yang gue cari. Mau perempuan sama aja rasanya. Dan gue udah capek kawin cerai. Dari MA. Shit, gue harus sebut namanya lagi. Oke. Siapapun itu. Ini gong sih. Lu gong sih. Ya, 99% teman istri pertama dia udah dipacarin. Nah itu gue gak tahu nih sebabnya kenapa nih. Kalau menurut gue nih, kepala liar gue adalah istri pertamanya mungkin tidak bisa memenuhi apa yang dia mau. Jadinya pas begitu dia diajakin nongkrong sama temen istri pertamanya. Begitu dia jadi diajakin nongkrong sama istri pertamanya, ketemu temen-temennya yang lain. Dan kebetulan lebih cakep, lebih apa, lebih ini, banyak lebih-lebihnya. Dideketin sama dia. Dan kebetulan temen istri pertamanya murahan, mungkin gitu. Agak jahat ya, tapi itu sebuah kemungkinan gitu. Bang mau tanya, kalau tahu teman kita udah nikah tapi selingkuh, mending diem atau gimana? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Nanti ya. Coba lu jawab deh sekarang deh. Kalau misalkan ada teman lo udah nikah tapi selingkuh dan lo tahu dia selingkuh, lo akan diem atau gimana, cuy? Oh, gue diem sih. Gue tipikal yang kayak apalagi itu urusan teman ya. Kayak ya udahlah, gue malas musuhan sama orang, ngerti gak maksud gue? Gokil. Ini ada sebuah survei atau fakta di malam hari ini, sahabat suara. Karena pertanyaan ini sering muncul. Sekali selingkuh, apakah kemungkinan besar bakal selingkuh lagi? Gue nyari datanya. Ada penelitian yang diterbitin sama The Archive of Sexual Behavior. Jadi peneliti mengikuti 484 orang secara longitudinal dan melihat pengalaman mereka di 2 hubungan romantis yang berbeda. Hasilnya cukup menarik. Jadi orang yang melaporkan pernah melakukan perselingkuhan seksual di hubungan pertama punya kemungkinan sekitar 3,4 kali lebih besar untuk melaporkan melakukan hal yang sama di hubungan berikutnya dibanding mereka yang gak pernah selingkuh di hubungan pertama. Jadi yang pernah melakukan perselingkuhan, in this case ini seksual, ada kemungkinan 3,4 kali lebih besar untuk melakukannya lagi gitu. Bahkan secara angka dari mereka yang pernah selingkuh di hubungan pertama, 45% kembali melaporkan perselingkuhan di hubungan kedua. Sementara pada kelompok yang sebelumnya gak selingkuh, angkanya sekitar 18%. Jadi memang ada hubungan nih antara riwayat selingkuh sama kemungkinan mengulanginya. Tapi bukan berarti pernah selingkuh terus akan selingkuh lagi gitu ya. Enggak. Keren ya Profesor Beril, asyik. Kita akan bahas lagi mengenai selingkuh-meselingkuh ini. Yaduh. Tapi gue akan kembali lagi setelah beberapa hit. Sahabat suara, so stay tune on 101.4 FM. I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. As you wish. Come from feast. Siap untuk lompat-lompat.
1: Arteri is on the radio.
0: Ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di mobil, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Sikat!

Kau curi lagi dari J-Rox. Apa yang dicuri? Apakah pasangan lo yang dicuri? Asyik deh, gue bacain dulu nih soal topik malam hari ini. Apakah orang yang selingkuh bisa berubah? Yang mana ya? Malam Iswara, saya Lia. Menurut saya bisa berubah karena tergantung alasan perselingkuhan terjadi. Nah ini menarik nih. Ada yang pernah bilang kayak, gue lupa nonton di podcast apa, gue nontonnya bareng bini gue lagi. Jadi gini, orang selingkuh itu jangan langsung dimarahin yang selingkuh, jangan langsung kayak didonder selingkuhnya. Ada kalanya lo bahas kenapa alasan, apa alasan dibalik itu gitu. Misalkan kayak mungkin alasannya yang mungkin tidak bisa ditolerir gitu. Alasannya masih bisa ditolerir yang kayak, ya gue gak tahu lah alasan apa sih yang kemungkinan menyebabkan orang selingkuh. Kecuali alasannya kayak pasangannya pernah selingkuh juga gitu, jadi balas dendam gitu. Ya mungkin itu bisa ditolerir kali ya. Gitu. Ya gak tau lah, ntar kita bahas sih. Di jam 9 malam ini gue akan menarik satu sahabat suara untuk gue telpon. Dua sahabat suara untuk gue telpon. Durasi telpon sekitar ya 4-5 menit aja. Gitu. Gue udah dapat satu penelepon. Yang lain, gue masih punya satu slot lagi. Jadi kalau misalnya lo pengen ngobrol sama gue di telepon, 0816-114-1014, lo chat aja di WhatsApp. Terus lo kasih nomor telepon lo yang bisa dihubungin. Dan pastikan nomor tersebut tidak di turn on mode silence unknown caller-nya ya. Kan ada tuh di telepon. Jadi gue gak bisa nelpon kalau misalkan itunya di turn on, oke? Okay? Gue akan kembali lagi di jam 9 malam. Stay tune 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia for Revenge. This one is Serana. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Selamat nangis-nangis, sahabat suara.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Dave. Yeah. Masuk di jam keduanya Beril siaran. Udah jam 9 malam lewat 5 menit lewat 38 detik waktu Indonesia Barat. Keren. Sapa-sapa dulu ah, kita santai dulu ah. Tapi grand topic di malam hari ini soal perselingkuhan ya. Mungkin lo ada yang pernah mengalami kejadian perselingkuhan, atau mungkin lo pelaku gitu ya, atau pengen disembunyikan namanya, boleh banget cerita lo di sesi curhat nanti ya. Ada Bams, ada UT, ada Matcha Lovers, ada Gaps. Lo pernah diselingkuhin gak lo? Enggak, gue pernah selingkuhin. Enggak, bercanda ya. Ada Algifari, ada Roche, ada Uci, ada Mirau, ada semuanya yang lagi nonton di TikTok. Apa kabar, sahabat suara? Coba ya, gue abis ini pengen ngomongin soal perselingkuhan lagi gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang selingkuh itu bisa berubah atau enggak, sahabat suara? Gue akan brainstorming nanti sama dua orang sahabat suara yang akan gue telpon. Tapi satu-satu ya, satu gue angkat tutup, baru satu lagi buat gue angkat lagi. I'll be back, sahabat suara. Gue tunggu jawaban dari topik malam hari ini. Apakah orang yang selingkuh bisa berubah, atau emang itu udah tabiat, gak bisa dirubah lagi? Kita masuk ke Fish dulu. Banyak ya yang request Fish Nina. Sebuah lagu yang didedikasikan oleh Adnan, gitaris Fish, untuk anaknya. Untuk para anak-anak muda, teman seangkatan gue yang udah punya anak, ini lagu buat anak lo. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu.

0: ladies and gentlemen, I'm gonna start from Gaps.
1: Halo Kak Beril, aku Gaps di TikTok. Aku mau menceritakan yang aku janjikan. Yes, yes, yes, yes, yes. Aku sangat amat menunggu soal ini. Jadi, waktu aku SMA, aku pacaran sama cowok yang lebih tua 3 tahun dari aku. Sebut aja si C. Awalnya aku dikenal sama dia dari salah satu teman cowok di sekolah. Dikenalin, bukan dikenal. Setelah PDKT jadilah kita pacaran. Awalnya baik-baik aja. Aku nggak tahu kalau pacarku itu ternyata kenal sama mantan sahabat SMA-ku. Mantan sahabat SMA. Oke, sebut saja si A. Disclaimer dulu, A ini emang punya track record pernah jadi selingkuhan kakak kelas kita di sekolah juga. Sampai kakak kelas ini putus sama pacarnya dan lanjut pacaran sama si A. Oke, ninggalin pacarnya buat si A. Oh, secakep apa si A ini? Aku pikir ya dia udah tobat aja. Ternyata yang gak aku tahu selama aku pacaran, si C

0: si A. Bentar, si A dan si C ini chat manggil satu sama lain Beb. Oh, pacarnya, pacarnya Gaps dan juga sahabatnya Gaps waktu SMA gitu ya. Karena si C ini setiap habis chat sama si A selalu hapus chatnya. Sampai suatu hari aku gak sengaja ngegepin chat mereka. Aku awalnya negur biasa aja, karena baru ketahuan sekali kan. Ternyata dari ketahuan chat itulah aku akhirnya tahu kalau si A dan si C ini di belakang aku sering pergi rame-rame sama teman-teman mereka yang gak aku kenal. Dan ya, mereka check-in di hotel plus tidur sekamar. Dan aku tegur mereka, alasannya enggak kok, rame-rame gak tidur berdua DLL. Sampai akhirnya aku tahu mereka berduaan di hotel dari salah satu live IG temannya. Waktu itu semua orang bisa live di IG. Oh, yang masih barengan satu room gitu ya. Yang memperlihatkan mereka lagi berduaan mesra di kasur. The fuck. Setelah itu langsung aku putusin si C dan memutuskan pertemanan dengan si A juga. Dan berakhir aku yang disindir-sindir teman-temannya, si A dan si C, karena menurut mereka aku gak ngerti cara pertemanan mereka. Ya aneh teman-teman lo. Ih aneh, jamet pasti nih, najis gue. Pasti-pasti mereka tuh sekumpulan-kumpulan. Ih dia mah gak gaul. Ya kagak lah, bukan gitu lah, orang pacaran kok. Siapapun juga setuju anjir kalau misalkan yang harusnya dicengin itu adalah mereka, si A dan si C, dan teman-teman mereka yang aneh itu. Gedek banget gitu. Terus udah gitu mereka, teman-temannya kayak, ih dasar gak gaul, lo gak ngerti cara pertemanan kita. Kita tuh begini temennya. Enggak gitu bro, gak gitu bro. Aneh. Bilang, nih perwakilan dari gue ya, penyari suara, Beril. Circle lo aneh. Aneh, circle lo aneh. Jangan. Tuh harusnya lo malu, gila. Harus lo malu, terlalu gaul jadi aneh. Udah gitu gaulnya, aneh. Gaul pinter tuh adalah gaul yang again sama perselingkuhan gitu ya. Bukan malah disupport, udah gitu gunceng-cengin. Sekarang gini deh sahabat suara, gini ya. Misalkan lo temenan sama sahabat suara yang lainnya, terus lo tahu mereka selingkuh, lo akan ikut campur nggak? Apalagi ngebela nggak? Ya enggak lah. Iya. Penasaran mukanya. Udah gitu sih, Gaps pernah diselingkuhin juga sama adik kelasnya dia. Dan gue tahu karena mereka ciuman di gudang sekolah dan ketahuan sama cleaning service kok. Ya Allah, Gaps. Kalau mau lanjutkan cerita yang kedua boleh lo, Gaps. Ditunggu ya.
1: Ada bae lo.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana.

0: pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Waktunya kita masuk ke segmen Dardir Dur Al Eldul, sesi curhat yuk BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke. Aduh, gue lupa. Harus ada back sound dulu.

0: Yes, yes, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep. Kita akan ngobrol sama salah satu penelepon mengenai perselingkuhan. Tapi, langsung aja deh. Halo.
1: Hello.
0: Hey, ini sahabat suara nih, ini orang nih yang suka VN-VN nih. Dan ceritanya dari Derdor dan suka bikin gore. Memorinya kagak habis-habis tuh di handphonenya. Dar.
1: Oi.
0: Ada yang mau lo ceritain dulu gak?
1: Oh ada dong.
0: Wait, soal perselingkuhan.
1: Oh jelas.
0: Apakah ini ceritanya akan membuat pendengar-pendengar yang tersayang ini pada kayak, demi apa sih ada kejadian begini gitu?
1: Lu sebagai bestie gue, lu harus tahu ini.
0: Jadi
1: gue tuh di 2014 pacaran sama seseorang yang kita sebut si Joko itu loh.
0: Ya.
1: Oke, okay. Nah terus itu kan di tahun 2016 kan SMA pindah tuh dia di Kuningan, kita LDR gitu kan.
0: Kuningan Jawa Barat.
1: Yoi.
0: Oke. Yoi.
1: Terus, nah di 2017 kalau nggak salah dia datang ke sekolah gue, kayak cuman main-main doang gitu kan.
0: Caper kali sama lu?
1: Agak.
0: Oke, okay, terus.
1: Ya kan biasa kan pacaran LDR ketemu.
0: Oh iya ding,
1: gitu.
0: Iya ding. Gue tuh negatif banget ya pikirannya, sorry ya. Oke, terus.
1: Emang.
0: Terus.
1: Nah, oke. Okay. Terus temen gue nih ada lah gitu, dia terkenal pick me girl lah gitu.
0: Setipe sama cegil itu enggak sih? Setipe gak kira-kira?
1: Iya. Lebih enggak tahu diri lagi sih dia.
0: Wow. Ternyata ada lebih ada yang lebih iblis dari cegil ya. Lanjut.
1: Lebih enggak tahu diri lagi. Sampai satu keluarga gue tuh enggak suka sama dia.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus abis itu emang nih anak nanya-nanya mulu nih kan, si Joko emang udah berapa lama pacaran sama lu gitu kan, kepo lah gitu. Terus gini kan, Joko nih pacarnya nih nungguin nih gitu kan.
0: Najis. Terus
1: tidak lama setelah kemudian kan gue lulus di 2018 kan. Nah itu gue juga udah dapat kuliah. Nah gue udah tahu tanggal ospek gue itu tanggal 15 September deh kalau gak salah, ingat gue. Gue lupa. Nah itu gue kan sebulan sebelumnya tuh kan gue ke Vietnam kan, ke Ho Chi Minh kunjungin kakak gue kan.
0: Ya kakak lu bukan di Boston?
1: Ada, sebelumnya di Vietnam dulu.
0: Oh iya.
1: Terus habis itu ya pokoknya dia bilang ke gue kayak, oh ntar aja gue gak bakal chat sama cewek lain gitu-gitu. Nah waktu itu gue kan emang sempet megang akunnya dia kan. Enggak sih, dia yang minta sih. Dia yang minta megang IG dia gitu loh.
0: Dia minta tukeran apa dia minta lo megang IG dia?
1: Pegang.
0: Oh dia minta lo megang IG dia?
1: Iya. Yes.
0: Oke, okay, terus?
1: Gue curiga, kenapa? Karena kok notif handphone gue rame nih gitu kan. Nah itu tuh IG temen gue tuh kan. Dari terus tuh tau gak panggilannya apa?
0: Apa?
1: Dia manggil mantan gue bapak kek. Sama terus si mantan gue manggilnya mama kek. Kek, what?
0: Hah, bentar, dia manggil temen lo bapak kek?
1: Iya, enggak, dia mantan gue manggil dia bapak kek. Mama kek. Terus temen gue manggil dia bapak kek.
0: Di, kok lebih cringe daripada pacaran anak-anak SD ya yang manggil Ami Undi?
1: Emang.
0: Mereka udah pacaran?
1: Gak tau, kayaknya micro-cheating.
0: Micro-cheating, iya.
1: Terus, gue tanya nih kan, gue tanya, kamu tahu IG temenku dari mana gitu kan? Terus dia bilang cuma lihat dari following kamu aja gitu kan. Lah, gue aja. Kayak, lu ngapain?
0: Ya iya kan, ngeliat dari following itu, yang pertama nge-scroll di following lu udah effort ya kan? Janggal aja.
1: Janggal kan? Nah terus dia, nah si cewek pick me ini emang sering ngupload foto dia selfie kan? Dan kalimat-kalimat itu tuh si cewek pick me kayak, aku tuh bro banget, aku tuh ini banget gitu.
0: Dia, si teman lo ini chat gitu ke mantan lo?
1: Agak aja bikin caption di IG kayak gitu,
0: caper,
1: foto.
0: Caper najis.
1: Terus dia nge-like-in terus kan, dia nge-like-in terus.
0: Oh iya. Awalnya dari situ timbullah kayak, ya, jadi mantan lo ini kayak ngasih respon, akhirnya jadilah chatan mereka.
1: Iya.
0: Berlangsung berapa lama itu, Dar?
1: Berapa berapa lama ya? Pokoknya sampai gue deket-deket mau ospek lah gitu.
0: Asli langsung putusin, langsung putusin.
1: Kan waktu kan cap pijar kan.
0: Apa?
1: Masih ketemu sama cewek, cap pijar cap tiga jari.
0: Oh, lu masih ketemu sama dia.
1: Gue tanya lah gitu kan, gue labrak lah gitu, lu ngapain coba gitu kan.
0: Asik.
1: Tapi dia masih yang kayak belajar polos, lu ngerti gak?
0: Ya,
1: enggak sih biar itu cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi itu ada mamaknya bapaknya apa ya.
0: Oh ya lu ngomong gitu langsung, lu nanya gitu langsung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gila kan.
0: Akhirnya dia mengakui.
1: Akhirnya ada sih mantan gue yang ngaku kan.
0: Sampai situ mantan lu ngakuin, abis itu kayak udah lu kelarin hubungan lu sama si mantan lu dan temen lu itu.
1: Iya, satu minggu sebelum ospek, gue putusin.
0: Jap, pesan-pesan buat mantan lo dan... enggak sih, ke si cewek itu deh.
1: Tolong ya, lo udah gede, tolong jangan pikmi-pikmi amat jadi orang, tolong ya.
0: Asik, kelas.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asik, cepat banget ya. Gila.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: telepon selanjutnya. Kalau tadi dari POV yang diselingkuhi, sekarang dari POV pelaku. Halo?
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Iya, halo, masuk.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kelby.
0: Dengan siapa?
1: Guys.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Kelly. Dengan hell aja, hell. Coba tahu lah.
0: Mencoba memasukkan nama. Sahur pakai apa hari ini?
1: Pakai perasaan yang pernah ada aja boleh.
0: Aduh. Apakah perasaan yang pernah ada itu adalah di saat Anda menyelingkuhi pasangan Anda? Monggo cerita. Emang iya lo pernah? Lo sebagai pelaku nih ceritanya?
1: Iya, gue pernah.
0: Oke. Jadi topik malam hari ini adalah, sahabat suara, mengenai apakah kalau selingkuh itu bisa berubah apa enggak sih? Gitu. Nah, orang ini pengen menjelaskan dari POV pelaku. Monggo. Gimana, Hel? Ceritanya gimana awalnya?
1: Sebenarnya awalnya itu gue sama mantan gue ini awalnya baik-baik aja. Literally bener-bener kayak aman, tentram. Cuman karena gue itu kan tipikal orang yang kalau misalkan ngelihat pasangan gue agak ngebosenin dan dia sifatnya sangat membuat saya kesal, saya akan curhat tuh awalnya ke teman-teman cowok gue. Kayak gue tanya ke mereka nih, ini kalau misalnya cowok model kayak gini, menurut kalian tuh pantas gak sih dipacarin, kasarnya kayak gitu.
0: Sorry motong. Kenapa yang lo pilih untuk cerita adalah teman-teman cowok lo ini?
1: Karena gue butuh POV dari cowok-cowok.
0: Itu jawaban yang gue harapkan. Oke, bagus. Terus?
1: Iya. Terus waktu itu gue udah cerita ke mereka dan mereka kayak jawaban dari mereka itu tuh membuat gue mikir kayak, oh, kayak gini banget ya. Soalnya gue kasih konteks, mantan gue ini emang orangnya tuh waktu itu pengangguran. Pengangguran, terus sifatnya itu sangat amat-amat posesif ke gue. Posesif itu kayak 24/7 itu kalau bisa teleponan video call.
0: Udah nganggur, posesif.
1: Iya, makanya. Jadi udah kayak gitu. Okay. Bahkan dia kan sering datang ke rumah gue kan. Ke rumah gue, sampai orang rumah gue tuh udah pada komplain. Kenapa sih dia datang mulu, ngapain?
0: Komplainnya kenapa? Karena ini kok ada cowok gitu, apa gimana?
1: Iya, kok ada cowok dateng mulu, terus kayak nge-courting gue terus, tapi gak ada kejelasan apa-apa gitu kan.
0: Nge-courting? Maksudnya nge-courting?
1: Courting tuh kayak PDKT-in gue gitu loh.
0: Oh, tapi udah pacaran kan?
1: Backstreet ya, gue backstreet sih.
0: Oh, backstreet, oke. Okay. Lo mah dari lu backstreet mulu kayaknya, oke, terus lanjut.
1: Iya. Terus intinya, waktu itu pernah sampai di titik gue ngerasa dia itu over possessive karena literally IG gue, IG, TikTok, terus semua akun, bahkan WhatsApp gue itu dia pernah maksa buat dia masuk pegang passwordnya, username-nya, nomor WA gue. Dari situ gue curhat lah ke salah satu temen gue, si cowok ini yang lumayan dekat sama gue.
0: Temen tadinya.
1: Nyaman gue. Tapi lah, terus.
0: Iya, sorry, maaf. Iya, marahin gue. Iya, terus.
1: Berujung gue nyaman sama ini orang. Gue nyaman. Terus kayak, gue tanya dong ke ini cowok yang temen gue ini. Ini sebenarnya boleh gak sih kayak gini? Gue gak enak ke cowok gue. Ini orang bilang, ya gak apa-apa, kan aku sama kamu gak ada hubungan apa-apa. Cuma saling curhat, saling ngedukung doang kan. Aku jadi support system kamu doang. Nah, itu tuh kayak, oh, ya udah.
0: Tapi emang intens lo sama dia? Sejauh apa?
1: Siapa dulu nih? Oh, jauh. Gak sejauh yang sampai di sananya. Cuman cukup untuk sana. Gue video call kalau gak ada dia, si pacar gue itu.
0: Gue paham. Iya. Udah jadi tempat lo untuk kayak, telepon dia.
1: Gue paham
0: tuh perasaannya tuh.
1: Nah, soalnya dari posisi mantan gue, waktu itu jadi cowok gue gak dapet rasa nyaman sama aman dari dia. Sedangkan gue ke teman cowok gue ini, dapet.
0: Oke, berarti selingkuh lo tuh ke situ ya, lebih kayak ke chat, itu apa segala, chat doang kan? Kok diem?
1: Iya, chat doang.
0: Ah, enggak
1: kan
0: sih.
1: Jalan bareng, jalan bareng ya,
0: jalan bareng ada. Yeah.
1: Jalan bareng ada. Cuman ya udah sebatas itu doang.
0: Udah. Ya tapi eh? Tapi
1: iya, udah.
0: Anggap aja udah check-in gitu ya. Gimana? Salah gue.
1: Enggak, udah check-in kok aman. Enggak.
0: Ya pokoknya. Ya pokoknya udah anggap aja sejauh itu gitu ya. Sampai jalan ya, enggak. Tadi lu bilang jalan bareng apa enggak ya? Jalan bareng. Oke. Okay.
1: Tapi enggak sampai sejauh itu.
0: Pertanyaan dari gue, kenapa enggak lo putusin dulu sih cowok itu?
1: Karena dia pernah cerita ke, bukan cerita, dia pernah gue omongin kayak, gue capek sama hubungan ini. Gue pengen ngudahin intinya, tapi dia yang tipikal kayak cowok yang kalau misalnya emang udah mau diputusin, dia bakalan menjauh dulu, terus kayak ngabarin-ngabarinnya tuh kayak, nih aku lagi ngebut-ngebutan, kalau aku mati ya maafin aja ya, gak apa-apa ya.
0: Anjir ya lagi
1: kayak kamu gitu. Kok, ya gue gak enak dong, gimana caranya gue dia, untuk memudahkan.
0: Oh dia seperti, dia orang yang seperti itu.
1: Iya, berkali-kali. Makanya waktu itu jalan satu-satunya di otak gue adalah, ya gue mencari orang yang gitu.
0: Tapi ya. tapi worst case kalau lo putusin adalah, ya worst case adalah dia commit suicide gitu, amit-amit gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu ya. Kan.
1: Iya, dia ngomong kayak gitu. Dan waktu itu ya, fun fact nih, Ber, sorry gue potong. Harinya gue putus sama dia, bener-bener putus, dan dia tahu. Paginya, subuhnya, bener-bener subuhnya dia ngepap ke gue, dia kecelakaan motor habis ngebut-ngebutan.
0: Terus abis itu lo gimana? Gue pengen tahu nih POV cewek yang merasa
1: apa POV apa?
0: Gak usah POV cewek yang dia berharap lo tuh merasa guilt tripping gitu, kayak ini semua gara-gara lo ya kan? Jadi kan dia memutarbalikkan keadaan gitu dong, kayak playing victim gitu kan sebenarnya.
1: Iya benar. Waktu itu posisi gue adalah di mana kan gue udah terbuka ya kalau ini orang gak jelas nih karena bisa-bisa sampai segitunya. Gue cuma waktu balesnya kayak, oh kecelakaan, ya udah sana balik dulu lah ke kos, jangan nekatin lagi
0: gitu, kalau
1: usah kecelakaan lagi gue usah ngebut-ngebut dah, gitu doang.
0: Kata lagi kayak, iyalah bukan ini lagi yang gue harapkan. Ya gitu. Pesan-pesan dong ya, buat itu. Buat cowok-cowok yang jalan keluarnya adalah, ini masih banyak banget loh cowok yang mentalnya tuh mental-mental yang kayak, boy kalau kamu ninggalin aku akan nabrakin diri aku gitu. Di luar sana pasti ada, masih ada nih bocil-bocil yang bawa mobil, bawa motor. Gue tahu banget nih lu nih, bocil-bocil bawa Fortuner Pajero nih, yang suka ngeluarin asap-asap hitam nih, yang suka kayak gitu sama ceweknya. Iya kan? Kasih pesan buat mereka.
1: Salam ke mereka adalah, kalian sebagai cowok punya pride ya guys ya. Jangan sampai pride kalian itu tercoreng dengan hal-hal yang kayak gitulah. Ntar di-spill sama cewek kalian, sama mantan kalian, nama kalian juga jelek jir sebenarnya.
0: Itu. Dan dengan lo ngeluarin statement kayak gitu nih buat cowok-cowok kayak gitu, itu kan membuat diri lo semakin terlihat bocil, ya gak sih?
1: Betul sekali, Ben. Okay. Itu dia.
0: Itu dia. Jadi, satu jawaban, iya atau tidak. Cowok selingkuh bisa berubah atau enggak?
1: Bisa.
0: Oke. Okay.

Untuk apa? Untuk apa? Asik dari Hindia, sahabat suara. Untuk apa sih selingkuh? Sudah jam 10 lewat, sahabat suara. Harusnya tuh gue sudah selesai dari jam 10 kurang lah. Tapi terima kasih loh, tadi ceritanya seru-seru banget ngomongin soal perselingkuhan. Asyik. Topik malam ini tuh ternyata emang gak ada jawaban hitam putihnya, sahabat suara. Karena ya manusia tuh bisa berubah. Tapi orang yang pernah disakiti juga punya hak untuk berhati-hati. Hati-hati jar dalam milih racunmu. Anjay. Dan mungkin inti dari semuanya bukan apakah dia pernah selingkuh, tapi siapa dia setelah melakukan kesalahan itu. Apakah dia menyangkal? Apakah dia menyalahkan orang lain atau berani mengakui, iya gue salah. Dan kemudian membuktikannya lewat tindakan. Karena pada akhirnya, sahabat suara, perubahan itu bukan sesuatu yang bisa diumumkan. Perubahan itu sesuatu yang harus kelihatan. Gue Beril, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh Nikila, my

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kau

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saya.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Bintang. Udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu, semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolehan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
5: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang. Atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi.